Chifunanga kelo mbaku maninyo lokwa kupusha pusha mpela mpela aliranzo la kuvaka mungaba mukokela na mita ya kole apanzika kungana mkseti mozinyo alweye I feru shnufu akwe mpela mpela aliranzo la majugada kula kuwa mujugara la shiva shiva kate kusa kempela majugada mangwane mpela mpela mpela mpela amata kesika ikusalo ko ke ula munhu kuba mu ba murshimo tiva kuba mu dzela ntiso eso iwara 3 now 1 minute

0: Kadrgeye, mchelewaji golu livre ya mashula kala nukanakana la yani genelaga kuchanza nguvu
1: ganga peka na inti Rwanda uleta misava ni masamela manene nkongometu enu wakushia minao ya kupima misa
0: kadra chile kuchigolu cha kusangula cha bebe unwa unu katika tlechi kubelu waku 6 minuti katika wachamburu cha kakano
1: Muganga wa hina inti Rwanda uleta misava ni masamela
0: Ani bola Wilson. Mkomo wa DV. Achula bola fambele yake. Yaka kloku ya man. Danilo Muz. Bayaka Stambu. Stambu aluza. Yaka man bola yaka kadre. Kadre teka nikada Danilo Muz. Danilo Muz ahumesa lançamento. Ilumbaka wa Associação Desportiva de Vilanculo. Stambu angani bola. Chikipo chano Murset. Kama kake lateral direito. Wakawalo. Achuselu. Achukumetala bola Stambu. Yapambeni. Lavetala kwale angachikendi. Kumalala Martinho tauzena sosa bola la yana. Ikela yaka wabili wakia wa DV. Kuchukumetela Stambu. Chikipa chan Murset. Kalika kapitan wakia walu. Achukumetili bola. Nyiketa kwale anga chikele. Kuchikela Martinho tauzena umesa. Lansamento ilumba kia wa ADV. Meza makuna tuwe achukumetela bola li. Ikumbe kisa lejwa kwela kuchukumetela. Yanzini kansa tuwa hombe. Achusilwi. Mucha wabtula. Anyimisekila, chukumeta bola, fambele heke, yaka mani. Yaka Martinho Tauzena, Luza, yaka Mario, Mario, yanga chikele kuchikela Zegrugu akoma bola la yana. Ani bola lo Zegrugu mkumu wakia wa Black Bulls.

0: moyingisetile ka 22 hours xitlhatekela 9 minutes nkarhi lowu hi ta va hi landza ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa mondial hi ta kuma relato kusukela xifundzankulu Maputo hambiswaku kunene hi ta kumeka se hi li kuma eka xiyenge xa vumbirhi.
1: Ocon a sume tibolo bya mahlweni kambe va tekile va Canada va sindzisa va Afrika do Sul hikola ka mbeli luya tavali yeya sithole sithola yincela tlhisa bolo bya nsaku la kumeka ka mbeli kulova bya tavali Ocon Ocon yincheyini a vona Guarderedes Williams Williams a sumeta bolo bya tlhelweni la kumeka Ocon Ocon a janjela nga yi kumanga va tekile va Afrika kasi va Canada kambe akamiko ya tikuma bola tlhelisa byaka Guarderedes Williams Williams a sumetaka bola bya tlhelweni la kumeka muda wu wa yincheyini a va bola bya tlhelweni ku na Mbokazi Mbokazi a yincheyini a nga kumi ndlela gama va susa bola va tiko bya Afrika do Sul kambe wa pitwa kulani ku ta va ku ni xihoxo xilumba a va Canada wa suluvanya nuna wa tiko bya Afrika do Sul mbwapito ali a xihoxo i ku cumetela kulumba va tiko bya Johana luyani ali mbeli Mokuwena lweyi a mangalaka ku va ta va sumetiwile a mangalaka ku va ta va biwile kambe mbwapito wa ku hileswo bola byi yi luza ta va ku cumetela kulumba va Canada va cumetele va Canada bola byi li mahlweni kambe ugamu bola byi ya luza na byi khuminuna wa Afrika do Sul a ta va ku cumetela kalumba vo va Canada va ta cumetela va Canada va bandlukana vanuna va Afrika do Sul tiko bya mvundzamano wa Mosambiki va cumetele va Canada bola byi mpfukeri bya xikela kambe va hi nhloko va susa va Afrika do Sul ugamu va hetisa ntizwi hinkwawo kambe va Canada va teka bola tlheriso bya nsaku la kumekaka mbilikulo bya tavali Johnston a yincheyini hamba pasipasi juma ndlela tinenele byaka Larieya yincheyini a nga ha kumi ndlela va mi sivelela kambe a tlherisa bola bya nsaku a va Canada va jandlela ku va va ningenaka nsati lowukulu wa baliza bya William kambe a va byi kumi a kumbe va yi kumi ndlela bola byi na loyi a ta va le Johnston yincheyina mbwa mitlakulo wa xijekana a mangala ku va kutani bola byi ta va byi humile ta va ku cumetela kulumba a va Canada va ta cumetela va Canada hikwala ka Johnston a yimisekile Johnston na kutala nyikiwile ya kona ta cumetela bola bya xikela ndzeni ka nsati lowutsongo kambe hi vugamu va gunya bola va Canada bola bya ya luza ta va a kusuka ni bola kulumba tiko bya Johana va jonjona va luzinkama va susikile ni bola byi li mpfukeni bola bya xikela hi lava va Johana luya ale i oswin a yincheyini a jandlela khalti mbela ku sungula khalti ta busy a chulula bola bya mahlweni kambe vasusa va Canada vasusile va Canada ya sindzisa Afrika do Sul kambe hi ugamu bya pito hlaya leswaku laha ku ta va ku ve ni xihoxo ndzeni ka nsati lowukulu wa Guarderedes krepu lweyi a taka va a susumetiwile kambe yena a ve mbeli kulobye Larieya a ta va susumetiwile laya ndzeni ka nsati lowutsongo mbya pito vona leswaku ku ni xihoxo xilumba a va Canada xihoxo xi biwile bola byi li mahlweni kambe ugamu bya luza a ta va a lansamento yi lumba a va Afrika do Sul bola byi cikumeteliwile bola byi ni va Afrika do Sul i Ocon ni bola a jandlela tlherisa bola byaka Guarderedes Williams Williams a yincheyini a susumeta bya tlhelweni la kumeka Ocon a ku yini a va na mbelikulo bya laha kusuhi na yena a ta va le mbokazi a chula hi mpfumawulo bola byabyibyi kambe va sindzisa va Canada va teka bola va tlherisa bola bya ntshaku la kumekaka a ta va le Johnston a vona Guarderedes Crepu luya susumetaka bola bya mahlweni ya sindzisa Afrika do Sul 0-0 53 minutos e meio nkama lowu kutani wa ugamu kumbexana ku hlaya leswaku a ta va li 8 minutos nkama i wa ugamu mintlawa mibidzi ma dzingana hi 0-0 ntlangu lowu kutani ni nge na ka xiyenge xin'wana xa mphikisanokulu wa bola xiyimo xa matiko ya misava lana ntlhanu wa mintlawana mizazu ya tikonkulu Afrika mi chapeleke ku va mi ya emahlweni mi chapeleke ku va mi ya ka swiyenge swi landzelaka swa mphikisanokulu wa bola xiyimo xa matiko ya misava. A tava xikatiso xilumba a va Afrika do Sul. Xikatiso kutani xi biwile bola dini ntshaku lwa kumeka ka mbeli Okon a susumeta bola dya tlhelweni na ku nangana Williams. Williams a nga yincanga swin'wana lowu nga le ku va a chulula bola dya mahlweni tshamaka kumbe a ndzelaka na tikamba tibizi. Vasindzisa va Afrika do Sul ndzeni ka kampu yavo kambe a va Canada hi lava kalaka ma nga va nyiki nkama. Bola dzina Williams munyimeli wa Afrika do Sul a bekisa bola mbangwini wa kona hi nenga dzhendzeveta susumeta bya tlhelweni la kumekaka Mudau a tlherisa byaka Guarda Redish. Williams a yincha yina byala va beli hinkwako ku va va zula a tlherisa bya yaka ye Mudau. Mudau a dya ndlela nga yi kumanga yi kumile bola byi le mahlweni ya famba tiko bya Afrika do Sul masekoni bola a ta chula bya tlhelweni la kumekaka Oswin. Oswin a dya ndlela nga yi kumi a tsevekanyana a ta ningena ka ntshati lowukulu a ningenile pasi byi humile bya va Afrika do Sul kambe hi vugamu loyi a kumekaka a le kusuhini bola a ta va le mbeli Mudau. Mudau encha yini a dya ndlela tlhelisa bola bya ntshako la kumekaka Mbokazi. Mbokazi a chululile byi ya ka tlhelweni ka yeya Sithole sithole na chulula chulile bola dzi mpfuketi ya xikela Guarda Redish ya khoma a khomile Guarda Redish kripu a tlakula matihlo a lavisa mahlweni a cukumetela bola dzi ya tlhelweni la kumeka mbelikulobye va tekile va Afrika do Sul hi lava vabeli va tiko bya Joni bola dzi ni ntshaku Mbokazi ni bola a susumeta bya tlhelweni la kumekaka iman i Okon. Okon a yincha yini a dya ndlela nga yi kumi Mbwapito a hi xihoxo o byela vabeli ku va va ya mahlweni va landza ntlangu bola dzi ni tlhelweni la kumekaka Ali Mokowena. Mokowena yincha yini a susumeti bola dya ka yeyasithole. Yeyasithole dya ndlela a yi kumile wa famba ka Mbwapito ku a susumeti nuna wa tiko bya Canada a ta va xikatiso xilumba a va Canada 57 minutos 0 Afrika do Sul 0 Canada ku ni nuna wa Canada lowu a pfulundzelekaka a ta va le Eustoquio a le ntlangwini ntlangu wu nyimisiwile ku vitaniwa va ta wu dawu ku va vonelela nuna lweyi wa tiko bya Canada sokiswi sati. Eustoquio a le ntlangwini ku juliwa mpulana ya ku va kumbexana ku vitaniwa va ta wu dawu ku va va ningena ndzeni ka ntlangu ku va va vonelela nuna lweyi a pfulundzekaka a bandlukanaka hikuva mangala ku va ta va a vavisiwile wa bandlukana nuna wa Canada va ta wu dawu va vitaniwile kutani va kumeka ndzeni ka kampu ku va vonela a nuna luyana a voneleliwile a susiwile ndzeni ka kampu ntlangu ku va u tlhela u sungulisiwa. Ku tala ku cincana ka vabeli tlhelo bya va Canada ku huma sokiso 15 a ta va le Bombito loyi a ninganaka Isiger. Siger a ninganile ndzeni ka kampu 58 minutos nkama wuyawuya wa gami a gan'wini 0, RSA 0, Canada Hilika Shengesha O Mata O More Wadaya Kumshana Udlaiwa Isaile Saku Intanominta Wam Namizaz Yeti Ungul Africa Lei Michapele Kubamia Ka Sienge Salemansweni Kam Pixan Kulwa Bola Shimsha Matikuya Misawam Bona tsini ma Canada ba tsinjekela ka tsatelo kulu ba tsamakanyile ba Africa do sulva sa bona ya tsini sa Canada ile sa bona tsatelweni la kubeka ka mbeli ala ba estaq en China anga kotanga kuba khaluta ka masini sa ba Africa do sul bona tsikama kuba dzea khumba avoko dzanuna wa Canada makazika me campo ya ba Africa do sul Atawashkatisu Shilumba Aba Africa do Sul Cornelius Ambisishkatisu Abitanwakwa Bashkatisulisha Iokon Abekil Bolambangunakwana Billy Okon Abolaja Altesa Jansako Nesemblo Sungula Telsa Bajansakula Kumaka and Belukula Zatavalim Bokasim Bokasan Chain Atesa Jaka Quarter Reddish Williams Wilson Chain Ajandel I'll Vitanama Billing Kwakova my train Wasusumeta kalutiri kanjira kana low chongo. Abikisa bola mungu wakone. Ata babola. Angase babola. Angi mini bola. Asumava belikulo jokwa manchweni. Achulili bola jiri kalutisa anjira kama watu kama bidu jaluza. Ata wakuchumeta kulumba wa Canada. Wachukumeta liwa Canada. Kwa laka mbili Milan. Milan rancha in. Asumeta bola jiri kalutisa kumeka mbelikulo jata wale Bushman. Bushman. Akalutiri. Vamsivele la ba Afrika. Sul bola jiri gamu jaluza. Ata wakuchukumeta la kalumba wa Canada. Bata chukumeta lwa Canada, bata chukumeta lika sivatekili wa Afrika. Dusuli kwa laka mbeli muda wu wa incha ina linjana kani watu kambati bita chula bwaja manchweli kambi basindisa wa Canada. Sasa bwala jaluza, ata wa kwa laka mbeli sukisu 4 lwe aseke bwala jigama ku jaluza. Bata chukumeta lwa Afrika dusul, bata chukumeta lwa jancha kula kumega Guarda Redish, I Williams wa incha ini, Chakula matitlu, amenta, achulula, bola tse makanya njana kana watu kamba tibidja shikela kambe, hiu gamba susa wa a Canada, ya sinisa Afrika do Sul, njani ka mikampu ya wa Canada, ata wa Afrika do Sul angani bola, asumeta bola ya tsule na kumenga mbele kulo zata wali makboba, ayinchayin, ajanjel, achakula matitlu, alavitir, wa susili wa Canada, kame ya sinisa Afrika do Sul, ayikula chululili bola jia wuma, Kelenika Baliza Ja Guarda Redish Krepu Krepu Asmati Bola Ja Kelenim Vasusil Bola Yasinisa A Canada Ivugamu Lui Abiki Bola Jaluza Tavalim Belim Sukisu Seti Watiku Ja Afrika do Sul Idiku Ja John Sinisaga in Kamalum Bola jiri tlilweni. Vasusumeta bola. Bola igamu jialuza. Tava uchikumetela kulumba. Aba Canada. 62 minutos e meio. Kamalu. Iwavu gamu. Afrika do Sul. 0 Canada. Nayeni 0. Kamalu. Bola jikumeka kani vabili. Aba Canada. Vani bola wa Canada wa tse makanya njana kana watu kamba di bidu wa manchweli wa chula bola jiri manchweli kambi ugamu wa Afrika do Sul wa sasa bola bola jigama kujialuza ata wakuchukumetera mbeli luyane ata wali mbokazi lweyi aincha nkwashu kuwa bola jialuza na ili kuchukumetera kulumba vubatiku za Afrika do Sul. Vata chukumetela bola vati kutra Afrika do Sul. Nivona Johnston anyimisekili kuva chukumetela bola. Itlalu tra Afrika do Sul. a cikumeteleli bola bya xikela va susa va Afrika do Sul ya sindzisa a Canada bola bya tlhelisiwa bya ntshako la kumekaka Bomito a chulula bola hi vugamu Guardaredes Williams a khoma bola byi tiya mavokweni a ta suka ni bola Guardaredes Williams a suki ni bola a chulula bola bya mahlweni loyi a nga ni bola swosi i mbeli sokisi 4 hi Mokwena Mokwena bola hi vugamu byimu tsutsuma bya luza ya sindzisa a Canada hi tsapakanyili ndzeni ka nawa tikamba tibidzi kambe va siya mbele va bidzi va zazwa khaltile bapitwa a bola igamu dziya luza bola igamu dziya luza va Afrika do Sul va sivelelile golo bya Canada hikwalaka mbele a tlava li mbukazi lweyi a susiki bola na kutani a yili mombo hi mombo baliza ni mubeli wa tiko bya Afrika do Sul bola byi gamaku dziya luza a ta va xikatiso xa nkhona xilumba a va Canada na dumba a hi xikatiso xa nkhona kuva bola byi game na byi nga si huma byi ximbinuna wa Canada mbuwa pita kunangunene i xikatiso xa nkhona Eustaquio hi lweyi a khomekaka man'wini wa kona ku va ba xikatiso xa nkhona hi tlhelo bya Canada a ta ba xikatiso xibiwile bola byi pfukeni byi susiwa bola hi vugamu byi ya luza bola hi vugamu byi yi luza a ta va a kusuka ni bola kulumba a va Afrika do Sul 65 minutos 0 Afrika do Sul 0 Canada hi le ka mitlangu kutani ya ma-16avos da final Afrika do Sul Canada i ntlangu wa ku lumba tikonkulu Afrika i ntlangu lowu nga muvundzamani na Mosambiki lowu kumekaka ka mundial wa 2026 mpikisano nkulu lowu landziwaka matikweni ya Estados Unidos México na Canada. Canada wa hluleka hikuva Afrika do Sul ale mahlweni ka ntlangu lowu 66 minutos bola tivela Canada va susa va Afrika do Sul ya sinisa Canada hi jula ku ningana ndzeni ka nini wa kumixana andzeni ka nsati lowutsongo kumbe wakulu wa Afrika do Sul kambe va susa va Afrika do Sul bola vugamu byi ya luza na mbuwa pito hlaya leswaku layani ku ta va ku vi ni xihoxo bola byi lumba va Afrika do Sul va bekisile bola mbangwini wa kona mbuwa pito a vitana va Canada a va kawuka a va byela a makhambi ya swihoxo leswi va kutani va swi yenciki ku va va ti vonela swinene hikuva nga tshuka ku huma amakaritan'wi layana 67 minutos 0 Canada 9-0 mbuwa pito a nyikela miniti ya ku va ku ya niwa mati a nyikela miniti mbuwa pito ku va vabeli va kuma mati swi nga ndlela ku va ndzeni ka ntlangu ku hisa ka ntlangu ku kahlata ka ntlangu vabeli va kuma ku va va zhelelanyana kutsongo

85 minutes ntlangu wa hanyimile ku sakuni ku cincana ka vabeli vanyingi lava vabeli va cinciwaka hi nkama lowu Canada a nga hela swin'wana loko a nga le ku va a pfumela ku va a luzile ka madambu lawa. Canada yi kuri chulile bola va susile va Canada ka se Afrika tsuli ha sindzisa va endleleni va khalutile ndzele ka wa tikamba tibidi kambe ugamu mbwapito a ku na nchumu kuni anuna mun'we a suluvanyaka layani mbwapito a ku na nchumu ntlangu wu ya mahlweni ta va xikatisi xa ku lumba Afrika do Sul. Xikatiso xilumba va Afrika do Sul xikati xibiwile bola bya mpfhukeni bola bya mayini wa tikamba tibidi kambe gama bya luza ta va ku cukumetela ku lumba a va Afrika do Sul va cukumetelile bola bya tlhelweni bya kumeka ka Johnston a encayini a vona va makwavu a ta va le Bambito Bambito a encayini hi lwiya wa famba kambe va tekile va Afrika do Sul bola bya le mpfhukeni bola va tsemakanyini andzele ka tikamba tibidi a ta chulula hi kule a chululile kambe a ku na munhu wa ku va a hetisa ntirho wakwe. Maencela ya tiko bya Afrika do Sul yi ku va sivela hinkwavo lava va ninghenaka kumbe va tshindzekelaka balizeni bya nuna lweyi. Brazil 0 Colombia kumshana Canada nayene 0.